ou kebe doa Moukao Nèk bani tek be la goye chan moukao Paske ame bou benya Moukan ame bou o No nya doda siwa Vovoma no asio kaka Kafla

Nkola, ata marwa, tu kwa kwa ni taba mo. Ike ya tu, ba se chenga, se chenga di ka, ka tota ni tiye te kari me pate kari duong. Ka chota tina me ya sa tari, teni na me u tamura ni kuri eto o mida. Ya kwa mbo kia dan ni, kwa bo tota ra kutina me ya. Ku kia ba kieti ba te ni, di ye ta pita la di nani. Ka pa ye ni ye ta pita la di ni, ni o tango di tinga ye ni ya ka. Bapa tu tak jadi apa hutang, kau siapa kau siapa kau tak suka hutang, kau siapa kau siapa kau iya tak panu hutang, kau siapa kau siapa kau tak jadi kebi hutang, kau siapa kau siapa kadang ini iya tu hutang yang kuli iya, bila ada orang kau iya hutang, tidak kau hutang beli, kalau kau hutang kau siapa kau siapa kau tak lama mau dari ada hutang ni apa, tu apa hari dua siapa tu ting, kau boleh tenir boleh bukan dua tu ni apa aje, aje biasa, kau ini nama beli boleh kau dua mumpam, aku tu nama ya dengan ini mumpam. Kumu bakina, bakina dong aje, tak tahu dia pakar piku, kepala. Naga ni, aku hanya baca dana miliar. Mukawa, adu ada miliar tu, sama rapi umum muda. Panji adu, kadang-kadang tu, kamu kerja tu, mesti minisio ni, unik tu pernah tu, dua ratus.

Kodja Bagba, Yonya Doda Siwa, Gamema Noasi O Kaka, Ava Notro Ko Pono Vio Bo, Fike Bele Po Galea, Mukao, Au Kebe Dua, Mukao, Negbani Tekbela Goe Cha Mukao, Paske Ame Bubenya, Mukana Mebuo. No nya doda siwa, vovo mano asi o kaka, kafla, anahome, akongoti doda yame, beanya, nukole da la huebumeo, beanya.

penyilo tika penyo o wena elo debe player ne debe player de e kasi asielo agbana penya ahobu me penya mukana hobu me tao e kobu me penya mukana kobu me tao e hobu me penya mukana hobu me tao